Mano bebribi. Wan kaima oru, wan papira oru, wan obya oru, abi ai, abi mofo, abi esi, abi bakabang. Abi pari, abi boto, abi sula, abi sturman. Me karden fo fo runen. Abi jo. Kinko pika, misaramaka. Ano somar fo rumikari. Ano somar fo rumikari. Nesani abi wan dipi. Achtergrond de Abiwan Bigi Dipi betekenis sabi pe ook moto. Te Yurwan Doti. Tapa Doti wan oso de. Nalik fa Yura oso i Yurwan Doti. Nooit mi grammalemi no naki anu na yu bosuta. No wan mane pur mi ja. Mi respeki mina paramang. Mi libina kombe mi sapsa metaki mis dojam ma mi sapsa metaki. Yune kota foto si dai taki konte kwang fro na kombe. Taki wa libina nga fro. If a pafu a fro of a pafa meche luki fanafi edego na foto gwe. Dape de mambe wisi serp na nga kaima na nga sneki. Pemik moto na kombe. Wambari e lolok mot of Leonsberg. Nak ala oso sekda, sek sakta papasi. Den bijis mai bar obya e bar kri. Baya ap kimbroko krafana pe me libo me yad miyanga misa miyanga bere miyanga famiri. Bebop a bare na ki. Ta barik moto. Alas made libi na kombe, dibe libi na kombe sab den tori disi. Ta bari lolo nak de oso. Dawa udufutu e kong. E naki. No was maneshi. A putu ye yere maineshien. Wa odu foto da te abarik ba a odu foto psa da prasara sibi e sibi sarati te prasara sibi psa minabi pamoro minabi mamoro yere wa umap king king sense fadon da wa asi elong mainesha asi ede ineshi sumas don tapa asi usabi serenang. Densan dube abi na foto si sampsa nanga densani. Ube abi kaima na agotro na bakajari pe mik moto te manya fadon pe manya bobek na puleta si agotro. Te usaka go na watar go tek manya ala den kaima edribi omdat we kinder van de buurt en van de wijk waren. Nooit den kaima falu aan. Nooit sneki falu aan. Weshi den sneke komsa us doe nyanta prasi den sneke komsa na ofisi. Nooit tu opolong. De lukunu noi de falu an. Nyana nga doti. Tak na nga doti. Te abi wan krosi. Mekis mas sorius sayu abi. Te ibe fen waroko na senang. A fosan se be du ibe bay wa ye dringo pot na ye bong. Pe yu kumba te beri. Yu grandma, yu grandpa, yu mama, yu papa e yep yu set wan tafra nen wan kamera pe ye siribi pot de ye dringi fi. Te a wan kopro beki. Ala yuru te ab na kopro beki. Imu se dry dry dry. Imu se kenki den dringi ala yuru. Sma no mak sabi no mak shippe a kopro beki de. Yu non pot wan eksi nen wan kopro beki. Te wans ma ben dede plosele in na bere. A blaka rutu, a blaka buba, nanga blaka famiri. Dano abi dede kisi, na wans ma dibe abuwa dede kisi bay na bere be langa en dede kisi yas ma dati. U sap den san dati. Kas moni betanen dede kisi, ye dringi betanen dede kisi. Kopro beti no beden dede kisi. Wan a kombinasi no bung. Kas moni beden dede kisi. Ye dringi beden dede kisi. Dede krosi beden dede kisi. Blaka susu no beden dede kisi. En a deksel fu a dede kisi fosi sa mi komiti bede wan tapu baka afes doro. Dat bede wan moro bigi tapu. Wan deksel fu wan dede kisi. Dara mek mis doja me brokotori jimi respeki. Mek mi respeki sabi fasani ben seti fosi. Den bijis mak muta pernah si koyep des mana foto si set
den oso sit den jari. Maar tiri na de alasan seri, we hebben niks meer. Te wan boto, no de fin no wan pronasi. De mekwa obya de fena boto, nanga wan obya, de sena obya go suka boto. En na obya e kontegi de, pia boto de. Pernasi dine ser doti, anof you. Den troe watra, den kotmo fo nanga doti, liba, busi, nanga doti. Te chawa ye drin yuwa manda pena pernasi. Au tekwa we duku, au tekwa ngodo, au tekwa kerbasi. Au pot a batra nanga biri teranga sopi, win sot sopi mino kar sopi neng, matranga drin. Dau pote tapa doti. Dau te itak beratang nab jaman mino sabi, yuna wakamawat ikanga wampari, ondre anu en ikawa drin ko na pernasi. Ma mia no edeman fa pernasi. Me libine na pernasi ma mano edeman. Mi respecti artia tori dis me begi mi respecti bung. Dao saka a yeye dringi. Sayo langa ye au teke dao poten tapado da tekwa we duku. Da efa awans ma inna osoro te etak kiami kerbasi kong. Nanga wang grasi wan samak moto. Apresi konya. Nanga pari ondre anu wakamang. E wakamang anu bere torifu pernasi. Ino ap sma di ber dape. Ino abis sma di dede dape. Iko dape ma respeki kia wang batara sopi ko dape. Wang batara teranga sopi. Omen proses. Da pote weduku. Da ekis wang grasi. Da grasi na amandi cari a yeye batra konde pe fa mandringi da poten sei aduku o fes aduku. Da o broko chindi. Da o naka doti so langa ano sweti nati et. Lekte den wang bat kamerye nati anoko bataki nanga den dede wang. Den konfo den kabra mama sei papa sei. Den konfo den kabra pou den bigi wang des mal den katibo dibe. Dede nen liba, dede nen busi, dede tapa doti, brufadong, dao karden kong. Uko or baka jimi wan sama kondape, nanga drinye, dimi no sabi, manawawa kama abi wan panyi. Da abi nanga wan pari ondre anu, mau no sabeng. Ma respeki fasi me karu kong, ala dede wan ko or baka jimi wan mino wan dede. Da tatak wan pisa nati leka den wan bat kamer ondro adus, dao opok napun ora takire. Dau sa dringi no, iya wo dringi. Dau kanta dringi, mek yu fos dringi. Da te yu dringi, da e dringi. Ano fado wan deyor kak nap dapek ba or baka yeng. If yuk moto nanga ogri negativitet. Da e kewan batara stopi gi wans ma dapen apernasi. Ino malong ara. You no malong. Want yor kak dapek kebaf or yu. And dos hakel yu uit. Dan meo jimi respecti wan tratori wan sani daski. Wel kou chako. Mi respecti. Foboy. Gon wan pernasi. Darmek me or bigi dipi fini ye komparsi nanga mi respecti wan. Mi lop mi respecti en mi taken fanapot beke di. Amanda penal teknik. Jima grani a okasi fos do takang mi respecti. Me wadere me respectere. Me jem bigi grani. Dat bikang. Or bigi dipi fini ye komparsi nanga mi respecti. Da foboy kon dapen wan boto. Da diden kon dape in wan boto. Da dek boto eta boto. Ma inel tan dape kumba tefi no be dape. Na fo streng no be dape. En na pernasi te de mai suku wan pina nga na fo streng. De pure ondro abondi de prani. Da de waka suku nga an na fo streng. En tenes ma kot. De ede de fesi tenanga de futu. Dat wan taki de no abi krans. Wan krans na te wans ma dede na fotosi nanga da degwa berpe na sedang na fotosi. Ma te de man kot alasan da dem kiski. Dat wan taki deno abi krans pan olu. En de manda pena pernasi deno sabasan di de kar kandra. Wan efi let kandra dat wan taki asma di dede. Ye mek tra takru ye ye. Waka in na verlegne fu ak kandra ko moeilik tra wan na pena pernasi. Da me go baka nanga tori. Den foboy di doro nanga aboto dape na pernasi mi respecti. Dapa, nanga mafa meshe den wang oso.

desisa e sini den brada en naki drong banya kanga la kususa banya korosi e vergona berpe la la paninit want anosom anonai sisa faye gode abaka konde you know mu dede we ji pani manoso ma de ji apani apani sreka anoso ma de ji asakanyisa a sakanyisa sreka anoso ma de ji kamisa a kamisa sreka tedem ki yong den dif pernasi de lepi keba den sabadoti den sababusi den sabaliba gramang te awatrai seki aikar ala des mana pernasi tak mino wanu goti de tap awatra luku saip sa tap awatra awatra eseki mana sernana foto si deno sab den sandati deno sab den sandati dede kisi na pernasi e meki te wans ma dede you no mag se dede kisi want abusi anof you I sweri, I mek mofo, I kon mofo. Tapa doti, tapa liba. Nanga doti. I nefet tapa liba. I nefet in nabusi. Te feri wa oru. Wan chapu. Wan aksi. You neferi wa oru wa aksi nang wan chapu dape soma. De chari gosor pemus feren. You no mu wiki sandi no masen gwe baka. I meet one vrouw ye aksen na penasi I awas magba ifatak ya you no mag fale lastig. Gramo ya jigwe, kapto ya jigwe, basho ya jigwe, na wan protocol. Libi alas ma inne wade. Wan mang abiwa osa na wan pernasi dape, mine kara na yin pa pernasi. So se famiri fa mang, nanga famiri fa vrouw, dem ki fa mang, nanga dem ki da mang ap nanga vrouw, nanga e famiri kan gon na osa. Alas o dringi dape ma gon na osa na. Ala so dringi dape gonna oso mana foto si to we probere we derfe minetak probere we gon was ma oso somar tusani de ma abina foto si dat be de fosi ibe abi yor kadi be or baka jide famiri blakasma blaka buba blaka rutu blaka famiri teden takru yor kabe kon muilek dem king di be kon bigik ba in siribi Dede, bu yorka be yagi dengwe. Atoso te desma be gotek dede. Da ibe abi soso yorka be waka inna atoso. Tapa hang, fes datra, internes. Datra di be operer. Da baka datra de be abi, de verpleegsters, verplegers. Da baka de verplegers ibe ap yorka be waka adem baka gotek dede. De bijis matak trawang be goteki trawang. De operatie be slaag na senang. Na sneki be wiki yu te yu opereer a operatie be de succesvol. Ye guam mante na urukope na sneki be wiki yu. Ma pede san dat deno. Fremusu e frekone na oso no was mane opolon. No was mane teki sibi. No was mane suku mata tiki fnaken. No was mane tek oru. Na bos kopu e chakung. Na bos kopu e chakung. Todo. De bijis ma wansane taki todo. Dasi ikriki e luku gramang. Prasara sibi e was prapi watra. Mofozorof to radika. Dat temre man kreti. Nanga jadusu sture orba kajen. Mi respeki sabi den sansa me taki. Mi otake ete walesi. De bigie di be koiri na den panasi. Nanga baka futu. Sanda fesi. Benda baka de ye di bebari pau nak mianga kamisa nak mianga pani nak minanga duku nak minanga anu nak minanga pau nak minanga anu nak minanga kofu nak minanga finga nak minanga nangara nak minanga preduku nak minanga laken nak minanga tafra duku usap den sandati usap den sandati te wan biji mambe kona kombe pemik moto De sakana oru. Port na gro de poti anu na borsu. Ya. Dag mi respeki. Dag mi grandma. Dag mi grandpa. Mi respeki.

0: Oke, bedang mana Kubilias, ya? Dennis dan Angia, ini Spanyol. Oke, bedang tuh.
1: Argentina.